0: Dia Hila, Dia Hila, Dia Hila, Dia. Spelleke ma wa Dia Hila,
1: Spelleke
0: Dia Hila,
1: Songyonga
0: Dia Hila.